Kamera kamera ini tarik kemat kamera sih alat sendal atau tempat ni kemat kamera porta punya latihan aku yang kamera balik bayi bayi aku tiada kamera itu alat sendal sih atau mandang jauh kisah kita tu makan tarik mantu orang sate mau tat makan tarik mandang hilat kuya kita dalam tap tak kat minister lawan calon terdalam termanu hanya sekali parti yang mantu aku tarik mantu tata cama itu mandang kamera mana aku bertarung tap kalpa hilat kuya luar alamasa dia aku kemarin. Y te alabanza, Neva Jerusalén, con la otra mujer.